0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Bulu Kelly 192.3 Best FM, Skowis number 1 hit music station. Dan yang muda kamu masih aku temenin di Jog in the Morning pagi ini. So semangat terus buat yang muda, buat jalan aktivitas di hari ke-21 di bulan Agustus ya. Waduh, Agustusnya udah seperdua aja nih yang muda. Dan yang mana kita di sini bakalan bawain informasi yang sekarang tuh lagi rame-ramenya jadi bahan perbincangan nih sama dia, soal Agnes Mo di series terbarunya Richard Season 4. Dan ini adalah kabar dari media asing sama dia yang merespon acting Agnes Mo nih di Richard Season 4 ini. Nah, jadi sejumlah media asing itu tuh merespon acting Agnes Mo sama dia sebagai Lila Hart dalam serial Richard Season 4. Nah, jadi media Amerika Serikat itu Decider itu memuji tokoh Lila Hart yang diperankan Agnes Mo itu menilai memikat bisa dibilang sama muda. Jadi Agnes Mo tuh ya sukses dalam pembawaan karakternya. Dan Decider juga tuh turut menyoroti prestasi Agnes Mo sebagai penyanyi, bukan hanya ngeraih kesuksesan di Indonesia, tapi Agnes Mo juga itu tuh mendapatkan banyak prestasi di luar negeri sama muda. Sementara nih ya, Uni Emirat Arab itu ada satu media The National yang menyoroti sosok Agnes Mo yang memegang peran penting dalam film series Richard Season 4. Nah, selain ngejelasin perjalanan karir Agnes Mo, The National juga itu mengungkapkan peran penting nih tokoh Lila Hart yang diperankan oleh Agnes Mo di series ini, Sauda. Sedangkan TV lain juga itu menyebutkan dengan menjadi Lila Hart di Richard itu merupakan peran acting besar pertama bagi Agnes Mo. Dan di sini ada Anggun juga, Sauda. Richard Season 4 itu menceritakan Jake Razor yang diperankan oleh Alan Richardson itu mendapatkan sesuatu yang dia tuh harus berhadapan dengan seorang perempuan yang menunjukkan gelagat mencurigakan di dalam kereta bawah tanah gitu loh semuda. Dan ngerasa perilaku perempuan itu mirip dengan pelaku bom bundir. Nah, Richard ini berupaya mendekatinya untuk meredakan situasi. Namun perempuan itu justru menarik pelatuk pistol dan menembak dirinya sendiri tepat di hadapan Richard gitu loh semuda. Dan peristiwa ini tuh juga memicu rasa bersalah mendalam dalam diri Richard dan ia ngerasa ikut bertanggung jawab atas kematian perempuan ini. Nah, jadi semuda didorong dengan rasa penasaran dan juga penyesalan, Richard itu nolak percaya bahwa insiden ini tuh sekedar aksi bundir aja, tapi kemudian memutuskan menyelidiki digital drive yang ditinggalkan oleh korban. Nah, penelusuran itu membawa Richard ke tengah perang bayangan yang melibatkan agen rahasia pemerintah dan juga pejabat tingkat tinggi. Kayak gitu, jadi ini semuda buat kamu yang mungkin penasaran sama acting Agnes Mo, bagaimana ya semuda, sebagus apa kamu bisa tonton filmnya ya. Tapi keren banget sih sama dia dari musisi terus banting setir ke dunia acting, itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Ditambah lagi dia memang dapat pujian nih karena kan memang bagus juga actingnya Sauda. So, informasi ini aku kutip dari laman CNN dan kamu masih aku temenin di jogging sampai jam 9 pagi. Jadi jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

Looking only one 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan Nisa Muda, kamu masih aku temenin di Joget Morning pagi ini. Dan buat Nisa Muda yang lagi cari HP baru nih, ini ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah di Simastel, Nisa Muda mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% ansuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD juga bisa banget. Di Simastel ada top handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second. Dan kamu juga yang HP-nya udah mulai rusak, Nisa Muda, itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh di Sukabumi. Dan gak hanya itu aja, yang semudah pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Simastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Untuk WA-nya kamu bisa hubungin di 0857 21 61 621. Senangnya belanja di Simastel.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only one 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Esamuda, kamu masih aku temenin di Joga in the Morning di pagi harinya. Gimana, udah pada sarapan belum? Jangan lupa buat sarapan dulu. Sarapan tuh gak harus mewah-mewah, Esamuda. Gak harus makanan yang terlalu lengkap. Cukup dengan karbo, protein juga. Kalau bisa dilengkapi dengan serat dan susu. Dan yang mana Esamuda di sini ngomongin soal makanan. Makanan itu kan kadang suka menimbulkan limbah-limbah, ya kan? Limbah rumah tangga gitu loh, Esamuda. Dan ini ada kabar dari pengelolaan sampah organik nih, Esamuda. Oh sorry, anorganik. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi pengelolaan sampah anorganik itu nggak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah aja sebenarnya, tapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan melalui Bank Sampah Induk Sukabumi atau Bank SAMI yang berada di bawah naungan DLH Kota Sukabumi ya, Dinas Lingkungan Hidup, dan warga itu diajak berperan langsung dengan menjadi nasabah dan juga menabung sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Ada nggak sih di sini yang suka ngumpul-ngumpulin sampah bekas makanan tuh, kayak botol minuman, botol galon yang sekali pakai itu bisa dijual loh, Esamuda, kalau kamu tahu. Dan Direktur Bank SAMI di sini, Yusi Yulistiawati, itu juga mengatakan masyarakat yang ingin menjadi nasabah itu cukup menyiapkan sejumlah persyaratan sederhana. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui website Tabungan Bank Sampah Nasional atau Tabana, sehingga prosesnya itu dapat dilakukan dengan mudah menggunakan telepon seluler. Jadi Esamuda, langkah pertama, kamu cukup fotokopi aja KTP-nya kamu dan foto KTP di handphone. Namun handphone dan email ya, karena kita ini katanya menggunakan aplikasi Tabanas. Jadi ngebutuhin ya KTP juga untuk verifikasinya lah, Esamuda. Nah, setelah akun dibuat, calon nasabah itu bakalan menjalani proses verifikasi gitu loh. Lumayan gak sih buat tambahan jajan? Dan informasi terkait status pendaftaran kemudian disampaikan oleh admin Bank SAMI melalui WhatsApp. Dan keberadaan Bank SAMI ini diharapkan dapat mendorong perubahan kebiasaan masyarakat di dalam memperlakukan sampah-sampah anorganik, ya Samuda. Anorganik itu apa aja sih? Biasanya ada kardus, ada botol plastik, botol minuman, kertas-kertas kayak buku-buku LKS yang gak terpakai. Ini bisa jadi nilai ekonomis dan lumayan lah, ya Samuda, buat jajanin si dia. Dan untuk penyetoran, nasabah ini punya dua pilihan. Yang pertama, sampah dapat diantarkan langsung ke kantor Bank SAMI di Jalan Pramuka nomor 71 Kota Sukabumi, atau memanfaatkan layanan pengangkutan yang disediakan Bank SAMI. Dan yang bikin menarik nih, Samuda, layanan pengangkutan sampah untuk masyarakat di wilayah Kota Sukabumi ini tuh itu nggak dipungut biaya, alias gratis loh. Jadi warga tuh cukup ngehubungin aja nomor pelanggan, nomor pelayanan Bank SAMI untuk mengatur pengambilan sampah. Kayak, ini sampahnya udah banyak, boleh diambil ya. Kayak gitulah, Esamuda. Sebenarnya ini konsepnya sama kayak kita jual sampah kita ke orang-orang yang suka beli sampah gitu, Esamuda. Cuman ini versi tabungannya aja. Jadi kita bisa nabung. Yang sampah yang tadinya nggak ada nilai ekonomis itu bisa dijual. Dan akhirnya bisa jadi pundi-pundi cuan juga. Seperti itu, Esamuda.

lumayan kan. Tapi ingat ya, sampah anorganik. Kalau yang organik itu bekas sisa makanannya bisa kamu jadiin kompos atau enggak, bisa kamu jadiin apa namanya, barang yang berguna lainnya, kayak pakan ikan mungkin insang muda, itu bisa banget ya. Karena sampah itu tuh lumayan juga kalau misalkan penanggulangannya salah, dan apalagi kalau misalkan kamu sempat buang sembarangan, itu nggak boleh insang muda. Oke, dan Kevin di sini bakalan cut lagi dengan beberapa track buat kamu, jangan kemana-mana, so stay tune only 192.3, be strong and keep shining on.

We're looking only one 92.3 BSR FM, Sukabumi's number one hit music station. Dan Insan Muda di sini, Kevin yang bertugas ternyata harus untuk pamit karena udah jam 8.45 di penghujung acara. Thanks for all your stay tuned and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu hari ini. Semoga kamu sehat selalu dan hari ini menyenangkan ya. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget.

yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok si Masel. WA official 0857 216216216. Senangnya belanja di si Masel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Huh? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Huh? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Nama

pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Mitch.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget nih.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lo mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol obrolan remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubub. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 MBS FM Sukabumi.

We're looking only one 92.3 Best FM, suka bumi number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Hour Today. Dan kembali mudah aku Kevin yang temenin kamu di hari Jumatnya sama muda. Waduh, udah Jumat lagi. Kalau udah Jumat tuh aura weekendnya udah kerasa banget sama muda. Weekend di akhir bulan ngapain ya enaknya? Tidur gak sih sama muda? Dan yang pasti Kevin di sini temenin Insa Muda dengan fresh update-nya nih. Jadi buat Insa Muda yang nungguin sama lagu-lagu baru yang baru dirilis, nah ini tuh waktunya Insa Muda, karena aku bakalan spill lagu-lagu terbaru di NBS Radio, termasuk lagu yang rilis hari ini bakalan aku spill. Dari mulai K-pop, Indolist ataupun Wesley Song ya. So jangan pindahin frekuensinya kamu Insa Muda, enjoy untuk lagu-lagunya. Stay tune only on 92.3. Be strong and keep shining on.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome to 92.3 MBS FM Sukabumi, number one hits music station. Dan semuanya sekarang udah jam 14 lewat 52 menit. Dan aku bakal kenalin kamu sama satu lagu yang menurut aku tuh ini lagunya enak sih sama udah kayak kisah cinta ala anak SMA yang hangat gitu lah, cilain ke SMA. Dan di sini aku bakalan puterin lagunya dari Rizwan Fadilah. Ini lagu terbaru yang baru aja dirilis.

0: Ya lagu kecintaan nih sama Uda. Kalau misalkan di internasionalnya itu Infatuated. Yeah. Kamu pernah gak sih kecintaan sama seseorang sampai kamu tuh tergila-gila gitu loh, kayak kamu menginginkannya, hatinya dan semuanya tentang dia. Nah ini lagunya mewakili kamu banget sama Uda. Lagu ini tuh FYI dirilis di bulan Agustus ini. Di hari ini sama Uda dan menceritakan tentang perasaan tergila-gila atau sangat mengagumi seseorang hingga susah diungkapkan dengan kata-kata gitu lah. Dan lagu itu juga gambarin isi hati seseorang yang sedang kasmaran. Ya kasmaran itu kayak berat banget lah, atau dalam istilah lain ya kecintaan tadi sama Uda. Ya lagu ini tuh menggambarin rasa suka juga yang begitu besar kepada seseorang yang sampai-sampai seluruh perhatiannya itu tertuju pada sosok ini sama Uda. Dan kalau misalnya kita lihat dari cuplikan music videonya, kamu bisa nonton sendiri sama Uda dan itu rasanya memang sehangat itu. Dan kamu kalau di posisi ini kayaknya udah bahagia banget karena rasanya kupu-kupu tuh berterbangan di sekeliling kamu gitu kan. Dada kamu sesak dan kamu memikirkannya, tentangnya dan tentang kesehariannya kamu bersamanya jika nanti kalian bersama Ais. Pokoknya buat kamu yang kecintaan, semoga cintanya kamu terbalas ya sama Uda. Soalnya sakit gak sih kalau misalkan kita cintanya cinta sendirian, Ais. Semoga kamu dapatkan orang yang sama-sama mencintai dan juga menginginkan kamu ya sama Uda. Percuma gak sih kalau kita mencintai orang yang sama sekali gak menginginkan kita. By the way, lagu ini udah bisa kamu requestin di acara NBS sebagai new entry for this week.
1: New entry for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're the only one 92.3 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Isa Budha, kamu masih aku temenin di Fresh Music Friday. Dan terakhir nih aku bakalan spill lagu Westlist-nya. Karena kan tadi kita udah spill lagu-lagu Indonesia, dan sekarang lagu Westlist song. Dan ini datang dari Sam Smith, yang memang dia tuh sekarang lagi rajin banget ngeluarin single-single barunya di album barunya dia, Isa Budha. Aku bakalan sedikit preview untuk kamu dari Sam Smith with Constant Companion. Ini dia previewnya.

itu nggak bisa menggambarkan orang itu di era sekarang, karena mungkin dia sudah bisa berubah juga di situ. Dan yang pasti Insan Muda untuk constant companion itu artinya kesetiaan yang mutlak gitu. Insan Muda ungkapan bahwa seseorang itu adalah pendamping hidup sejati yang selalu ada di samping kita gitu loh, Insan Muda. Dan yang pasti lagunya ini tuh udah bisa kamu requestin di acara Request NBS Radio sebagai new entry for this week. Dan sekaligus juga aku pamit nih Insan Muda karena udah jam segini ya, 5:52. Abis ini Insan Muda ditemenin sama Ancus Pika ya. Sorry tuh saya kalau aku ada salah-salah kata, semoga kamu bisa memaafkan. Dan semoga kamu hati-hati jalan juga buat semuda yang sekarang mau berangkat pulang nih, semuda berangkat pulang yang mau pulang kerja atau mau bepergian, hati-hati ya semuda, utamakan keselamatan saat berkendara. See you next time and bye-bye.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Warga Sukabumi, hold on, ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton, Classy Five. Dia aku jadi-jadi kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, insan muda.

Di sore hari sekarang kamu udah ketemu lagi nih sama aku ya. Insan muda nih, by the way, di mana nih? Yap, di prime time. So aku bakal nemenin kamu di sini selama 3 jam ke depan buat ngasih tahu nih kira-kira update terbaru di Kota Sukabumi tuh ada apa aja ya, dan juga traffic di Kota Sukabumi nih. Karena by the way, cuaca di luar tuh lagi bimbang banget ya. Tadi tuh hujan, tiba-tiba udah gak hujan lagi, terus hujan lagi gitu. Jadi mungkin ya kondisi di jalanan juga agak-agak menakutkan ya, kayak tiba-tiba banyak kendaraan motor yang ngebut gitu loh. Oke, so sit on terus. Ada opening songnya dulu nih. Kayak sekarang nih ada mic drop dari BTS.

Nah, insan muda gimana nih? Udah ngedengerin lagu yang panjang ya dari tadi, dan sekarang udah waktunya Suspika nih buat ngasih tahu kira-kira traffic di Kota Sukabumi ini lagi lancar gak ya, atau justru ya kita gak tahu apakah macet apa enggak. Tapi setelah aku lihat nih, sebenarnya seperti pada umumnya, karena ini di sore hari ini 16.48, biasanya banyak sekali yang pulang sekolah, yang pulang kerja, atau pulang beraktivitas dan lain-lainnya ya. Jadi memang ada beberapa titik yang memang itu padat, tapi gak semacet itu kok gitu loh. Yuk kita bahas mulai dari yang paling banyak nih padatnya, yang udah pasti itu terjadi di jalan Ciawul ya, di jalan Era Kosasi ini. Di sana tuh entah kenapa kalau sore hari itu selalu aja padet ya. Di sana tuh tapi gak macet sebenarnya. Jadi dimulai dari depan SMA Negeri 3 Sukabumi sampai ke dekat dengan SPBU untuk ke arah Sukaraja itu super duper padat ya. Tapi kalau misalnya untuk arah ke Kota Sukabumi sedikit lancar, lebih lancar, dan juga kepadatan itu akan bertemu lagi di depan PSTOR Kota Sukabumi dan juga Raja Wali Motor. Nah, di depan sana itu benar-benar mungkin akan ketemu macet sedikit ya. Tapi biasanya hal itu terjadi karena ada pertigaan ataupun ada orang yang menyeberang gitu. Jadi masih aman banget nih buat kamu yang pengen keluar hari mungkin ya. Artinya kalau malam sekarang, malam apa nih? Malam Sabtuan ya. Mungkin ada yang tipenya malam Sabtuan bukan malam Mingguan. Yes, ini cocok banget. Cuman mungkin minusnya adalah cuacanya aja nih, kadang hujan kadang enggak ya. Dan depan Gang Aba ataupun Gang Masjid juga sama, ini ada sedikit padat ataupun merah ya, karena juga di pintu hack nih mungkin crowded juga ya, dan di lampu merah apalagi. Dan kalau kita maju lagi udah mulai lancar nih, tapi kalau udah di perempatan jalan Gudang lagi, di situ baru tuh di sana ketemu macet ya, untuk arah ke Kota Sukabumi, ke City Mall Sukabumi, ke arah bawah Jalan Otto Iskandar Dinata itu macet banget, kecuali ke arah atas ke Jalan Gudang ya. Apalagi kalau misalnya ke depan Sukuteng Singapura, nah, ataupun ke arah daerah jalanan City Mallnya. Nah, di sana udah mulai deh tuh macet deh, padet deh, nyampe ke depan si Mastel. Dari si Mastel nih ada pertigaan Jalan Cikirai. Dari sanalah start sampai ke perempatan Jalan Zainal Zik juga sama, padat banget dan merah banget ya. Jadi kayaknya sore ini lebih banyak juga nih padatnya, apalagi depan City Mall Sukabumi Jalan PGRI. Wah, ini sih bener-bener ya, padat, merah, kuning, artinya udah padat, macet pula ya. Jadi hati-hati buat kamu nih yang lagi buru-buru, pintar-pintar cari jalan pintas ya. So mungkin buat kamu juga yang lagi perjalanan nih butuh lagu biar gak ngantuk, aku punya lagu juga buat kamu nih, ada Pelindungmu dari Ziva Magnolia sesuai request Insan Muda yang ada di live TikTok.

Nah, yang sama udah gimana nih, udah dengerin lagu yang super-super panjang ya sesuai requestan kamu di live TikTok NBS FM Sukabumi ini. Dan sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu berita terbaru di kota Sukabumi ya, karena kita sebagai warga Sukabumi nih harus update juga apa yang sedang terjadi nih sebenarnya ya. Dan diambil dari sukabumiupdate.com nih, angin kencang sapu 3 desa di Parakan Salak Sukabumi dan 9 rumah rusak. Dan yang sama udah, hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis tanggal 20 bulan 8 2026 sore. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat itu menyebabkan 9 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Dan P2BK Parakan Salak Jujun Jaini menyebut dampak angin kencang tersebar di 3 desa, yakni di Desa Bojong Longok, Desa Lebak Sari, dan Desa Bojongasi. Dan kerusakan paling banyak terjadi di Kampung Gosali RT 4 RW 6 Desa Bojongolok. 6 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap dan masing-masing milik Endang Koswara yang dihuni 7 jiwa, Tatang 3 jiwa, Nureni 2 jiwa, Odah Saudah 1 jiwa, Idjar 2 jiwa, dan Badri 3 jiwa. Kemudian, 2 rumah di Kampung Tangkil RT 2 RW 5 Desa Lebak Sari turut berdampak karena kedua rumah tersebut masing-masing milik Mulyadi yang dihuni 4 jiwa dan Soleh yang dihuni 3 jiwa. Sementara nih, satu rumah lainnya berada di Kampung Citiis RT 203 Desa Bojongasi, rumah milik Oma yang dihuni 1 jiwa tersebut juga mengalami kerusakan. Dan tidak ada laporan mengenai warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut, tapi setelah menerima laporan, tim Pusdalops berkoordinasi dengan pemerintah Desa Bojonglongok, Lebak Sari, dan Bojongasi untuk melakukan asesmen ke lokasi. Dan dalam penanganan di lapangan, petugas juga melibatkan P2BK, Babinsa Babinnas, Satpo PP, Tagana, RT RW, serta warga setempat. Dan untuk penanganan awal, warga terdampak membutuhkan sejumlah kebutuhan, di antaranya terpal, alat dapur, dan material untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak. Sementara itu, nilai kerugian akibat kencang yang merusak 9 rumah tersebut masih dalam kajian petugas. Wah, yang sama muda. Kali ini beritanya cukup untuk memprihatinkan ya, karena juga musibah itu kita tahu itu sangat merugikan apa ya, dan kerugian yang dicapai pun tidak kecil ketika memang rumah tempat kita berdiam diri setiap hari itu mengalami kerusakan. Dan ketika itu sudah terkena musibah, mungkin kita bisa berdoa ya buat para korban agar bisa kembali lagi kepada situasi yang semula. Dan juga mungkin untuk yang mau berdonasi juga bisa dicari informasinya. Oke, yang sama deh, kali ini aku puterin lagu lagi nih. Setelah tadi kita mendengarkan berita yang beritanya memprihatinkan ya, kali ini aku ada lagu nih, ada Merry Christmas I Miss You dari Alec Crichton.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2006, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, Ice and, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengendang tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nambah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hai, Sun Muda lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terangkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservisi si Mastel. Si TV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja.

Nuansa Muda udah malam aja nih ya, udah gelap aja dunia nih. Ya bukan dunia, Indonesia, terutama Sukabumi. Dan sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kira-kira trafik di kota Sukabumi sekarang udah berubah apa belum? Pastinya berubah gak sih? Karena kan tadi siang tuh yang kita lihat sebenarnya banyak sekali ya titik yang padat, yang macet. Mungkin saja di sore kali ini, di sore gak tuh, ini kan udah malam ya, di malam kali ini udah mulai berkurang. Tapi ternyata iya benar. Kita lihat sebenarnya yang macet itu ada di depan City Mall Sukabumi ya, tidak pernah berhenti macetnya. Di sana dimulai dari jalan PGRI sampai ke pertigaan Jalan Ciwangi ya. Nah, di sana itu udah merah, udah kuning, udah benar-benar padet deh. Pokoknya kamu kalau sana jangan harap kamu bisa buru-buru ya. Dan juga ada titik macet lagi nih di dekat dengan Jalan Surya Kencana di bundaran. Tapi itu biasanya karena lampu merahnya aja. Abis sana, abis dari lampu merahnya lagi udah gak ada macet lagi tuh. Terus ada lagi nih di jalan masjid ya, jalan alun-alun utara. Di sana juga sedikit padet. Mungkin karena ini malam Sabtu, ada orang-orang yang menikmati malam weekendnya itu di malam Sabtu, ada juga di malam Minggu ya. Jadi gak aneh kalau di malam ini mungkin akan ada beberapa titik yang macet juga nih. Dan juga di perempatan pertigaan jalan dekat dengan Tugu Jambang Mandiri, juga di sana benar-benar macet ya. Di sana macet dimulai dari Jalan Ahmad Yani sampai ke jalan depan Jalan Mohtar Obing Trip. Nah, dari sana nih, dari pertigaan ada Jalan Veteran 1. Untuk arah ke daerah Cisaat itu memang ada beberapa titik yang macet, kayak di depan Street Food Sudirman gitu. Mungkin kamu juga bisa TTDJ, bisa hati-hati kalau misalnya lewat sana ya. Dan juga di Jalan Era Kosasi ini kayak tadi kan, di sana benar-benar memang macet banget ya. Tapi kalau kali ini pendek sih sebenarnya, cuman mulai dari Pusat Gada Indonesia hingga ke Royal Showroom. Jadi memang gak sebegitu macetnya kayak tadi sore ya. Bagus, bagus sekali ya. Depan rumahku macet gak kak? Aduh nih, kira-kira aku tahu gak rumah kamu ya? Kayaknya gak tahu. Untuk itu kita puterin lagu Ada Teh Hijau dari Tulus.

3.3 and Best FM, Suka Bumi's number one hits music station. Insan muda, sebelum kamu dengerin lagu ini full, aku mau berpamitan dulu deh sama kamu. Karena sekarang udah jam 18.53 nih, berarti aku harus berpamitan dari prime time. Karena tadi aku udah puterin lagu-lagu, udah kasih tahu berita terbaru di kota Sukabumi, dan juga tentunya traffic di kota Sukabumi. So, thank you so much buat kamu yang udah stay tune di live TikTok, di streaming, ataupun buat kamu yang di perjalanan. Hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan terburu-buru ya, enjoy aja. Karena di sini juga masih ada nanti Lendra yang bakal menemani kamu di TGIF. So, jangan kemana-mana, dan I'm so sorry kalau selama mengudara aku ada salah-salah kata. Aku Suspika, thank you so much, and bye-bye. Enjoy the music.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana,

Ter65 Sukabumi dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Silbangi, Kota Sukabumi, 92.3 NBS FM, Sukabumi number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Oke, ya sepi kali lah di sini lah. Oke, insan muda, nama aku Indra yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan, berarti dari 7-8, ya 2 jam ke depan, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam di TGIF. Thanks God, Indie Fragile. So, buat kamu yang lagi di mobil ataupun lagi gabut di rumah, aku bakal muterin lagu-lagu indie yang pastinya enak-enak banget buat telinga kamu insan muda nih. So, langsung kita puterin aja. Ada lagu hitam dari Trek Selatan. Ini by the way, musik itu Skomiso. Enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Okay, 92.3 BSFM Sukabumi number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Sudah waktunya aku Lendra nemenin kamu di TGIF nih. Kita langsung aja masuk ke materi, tapi sebelum itu tiba-tiba nih insan muda ada tamu yang datang. Coba tamunya siapa sih di sini?
1: Ya, halo-halo insan muda, di sini aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Santara Sendri Bemanyu sebagai rekan Lendra pada hari ini, pada malam ini.
0: Betul. Jadi ada teman aku ini insan muda, emang dia kebetulan lewat saja ya tadi. Ya, tadi kebetulan lewat dan ingin, "Woi, Lendra, aku ingin menemanimu lah." Nah, kayak gitu.
1: Bener, aku jadi tertarik banget nih dengan cara NBS bekerja tuh kayak gimana.
0: Oi, NBS bekerja kayak gimana? Oke, Oce. Katanya nih, karena kamu termasuk bisa dibilang tahu banyak hal tentang musik juga nih.
1: Bener.
0: Jadi, Ocean gimana? Kau pengen membawakan apa nih untuk malam ini?
1: Nah, untuk malam ini tuh aku ingin membahas salah satu musik favorit aku ya, artis musik favorit aku, yaitu Mac Miller. Nah, kebetulan dia itu sudah meninggal, teman-teman. Tetapi, dia, fun fact-nya itu dia merilis dua album posthumous-nya, yaitu Circles di tahun 2020 dan juga Balloonism di tahun 2025. Nah, album tersebut adalah merupakan salah satu album posthumous terbaik yang disebut oleh Rolling Stone, teman-teman.
0: Oh, oke. Okay. Tapi nih sebelum, apa sih itu album apaan sih? Apa itu Mac Miller? Nah, gue bakal jelasin dulu nih, insan muda. Siapa itu Mac Miller atau AKA Malcolm James M. McCormick? Betul?
1: Betul.
0: Oke, okay, dia tuh lahir 19 Januari 1992 dan meninggal pada 7 September 2018. Dan emang benar ya kata Oce tadi bahwa Mac Miller sendiri dia sudah meninggal. Dikenal secara profesional sebagai Mac Miller adalah seorang penyanyi dan produser rekaman Amerika Serikat. Miller memulai karirnya pada skena musik hip-hop di Pittsburgh pada umur 15. Pada tahun 2010, ia menandatangani kesepakatan kontrak rekaman dengan sebuah label independen nih insan muda, Rostrum Records. Dan dia merilis beberapa mixtape sukses seperti Kids pada 2010 dan Best Day Ever 2011 sama album studio pertama Miller yaitu Blue Slide Park 2011. Dan dia juga nih menempati urutan nomor 1 tangga album Billboard 200 Amerika Serikat, menjadikannya album debut yang didistribusikan secara independen pertama yang menempati posisi tersebut sejak 1995. Oh, berarti si Mac Miller ini adalah bisa dibilang si musisi indie yang paling dikenal di Amerika pada saat itu.
1: Ya, karena itu dia tuh memiliki style yang cukup unik pada zaman. Jadi makanya orang-orang suka kepada musiknya dia.
0: Oh, coba emang gimana sih, Cik? Kamu bisa deskripsikan belum?
1: Kalau aku itu ngedeskripsinya itu, dia itu lagunya itu memang rada seperti tipe frat boy, cuman liriknya itu sangat-sangat nyentuh hati banget, teman-teman. Terutama kalau kalian sedang depresi, ini jujur aja, lagu dia itu emang cocok banget untuk orang-orang yang depresi karena lagunya dia itu bisa menyembuhkan hati banyak orang dari melewat liriknya, teman-teman.
0: Oh, coba emang sebagai pendengar nih, berarti kau kan pendengar si Mac Miller nih.
1: Benar.
0: Lirik-liriknya itu gimana? Atau kamu punya lirik yang menyentuh hati banget gak dari Mac Miller?
1: Aku punya ada lirik yang bikin aku sedih yang dan juga bikin aku reg-reg gitu.
0: Nah, reg-reg apa?
1: Reg-reg gitu tuh kayak lega lah gitu.
0: Oh, lega. Ya. Oke, oke.
1: Aku salah satu liriknya itu so tired of being so tired.
0: Oh. Ya, penyanyi jadi, berarti lu penyanyi ya?
1: Ya, enggak. Itu cuman kebetulan aja. Jadi di situ tuh dia tuh punya lagu yang namanya Good News. Nah, yang mungkin akan kita putar setelah
0: betul
1: ini.
0: Betul banget insan muda. So, di sini ada Good News dari Mac Miller yang mungkin katanya bakal mereg-reg hati kamu nih insan muda. So, enjoy.

0: itu dia insan muda, good news dari Mac Miller. So gimana nih, insan muda pasti bener kata Oce bahwa si Mac Miller ini bisa dibilang santai ya genrenya ya.
1: Betul, betul banget.
0: Oke, gimana Ce, lu punya fun fact lagi gak Ce tentang si Mac Miller ini?
1: Nah, buat kalian yang gak tahu, pada awalnya itu si para kalau saya ingat aku itu tahun 2017. Nah, si Mac Miller ini tuh pernah pacaran sama Ariana Grande.
0: Oh. Nah, di sini Ariana Grande dan Mac Miller menjalin persahabatan yang erat selama bertahun-tahun dan hubungan romantis, dan benar ya kata Oce juga, yang menjadi sorotan publik dari Agustus 2016 hingga Mei 2018. Mereka pertama kali berkolaborasi dalam lagu hit Ariana Grande tahun 2013, The Way, dan kemudian dalam lagu Mac Miller My Favorite Part. Sebelum Miller meninggal dunia akibat overdosis. Oh, berarti dia meninggalnya karena ini ya?
1: Ya, dia meninggalnya karena overdosis karena dia itu sempat kecanduan obat-obatan.
0: Oke, yang tidak disengaja pada September 2016 di usia 26 tahun. Oh, berarti muda ya?
1: Iya, makanya.
0: Masuk muda ya. Nah, insan muda, jadi itu adalah fun fact ya bahwa Mac Miller ini bisa apa ya? Bisa mendapatkan hati Ariana Grande, Bro.
1: Betul, karena dia tuh orangnya tuh katanya tuh emang green flag banget. Makanya mereka itu sebenarnya putusnya itu baik-baik.
0: Oh, dia bentar. Dia keburu putus atau keburu mening-ning?
1: Dia itu putus dulu baru mening-ning.
0: Oh, berarti dia berarti kan hubungannya berapa? 2016 kan?
1: Ya.
0: Setahun berarti.
1: Ya, setahun. Nah, Len, kamu mau denger fun fact-nya kan nih?
0: Apa tuh?
1: Nah, jadi waktu si Mac Miller ini meninggal, si Ariana Grande itu nelfon si Mac Miller sampai 828 kali.
0: Oh,
1: bucin banget teman-teman.
0: 880
1: kali.
0: 80 kali guys. Oke, insan muda, jadi ini buat kamu nih ya yang mungkin secinta itu dengan pasangannya.
1: Ya.
0: Langsung aja teleponin sampai 880 kali ya gak sih. Nah, ngomongin tentang hubungan Mac Miller dan Ariana Grande, di NBC juga nih udah ada lagu dari Mac Miller bersama Ariana Grande, tentu saja itu My Favorite Part. So enjoy the music.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga

0: tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Kalau insan muda lagi cari handphone baru, tenang, ada Simasel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa juga. Kamu bisa cicilan sampai 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga dong. Nah, Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin lengkap deh, gak hanya itu. Pelayanannya juga ramah banget. Yuk, kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857-2161-621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Okay, baik lagi Insan Muda bareng kita berdua di CGIF. Thanks God Indie Fry Jam. Nah, tadi kita udah bahas Mac Miller itu dari luar ya kan? Dari mana tadi? USA ya?
1: Dari USA.
0: USA. Nah, sekarang kita masuk ke ranah lokal dulu. Tetapi lagunya tidak melokal.
1: Maksudnya gimana itu?
0: Maksudnya tuh kayak gini, bro. Jadi dia tuh, you know Realty Club?
1: Tau dong.
0: Nah, dia tuh mirip-mirip sebenarnya liriknya sih. Liriknya atau enggak lagu yang dibawa tuh dia bahasa Inggris semua. Jarang dia membawakan atau membuat lagu versi Indonesia. Tetapi ada lagunya yang berjudul Nona. Jadi ada selipan-selipan bahasa Indonesia. Nah,
1: Indonesia. I see.
0: Nah, musisi yang gue bahas itu adalah Jordan Susanto, teman-teman Insan Muda. Nah, Jordan Susanto adalah seorang musisi muda yang telah berkarya sejak 2021 silam. Namun di panggung BNI Java Jazz Festival 2023 lalu, Jordan Susanto resmi debut dan tampil di depan ratusan penonton. Saat itu ia membawakan lagu-lagu orisinalnya seperti Bedroom in the Sky, English Rain, Still Drunk, and Cherry sebagai lagu terbaru yang dirilisnya pada 9 Juni 2023. Nah, dalam wawancara bersama Froyen.com pada Kamis 27 lalu, Jordan lantas menceritakan pesan di balik lagu barunya ini, yaitu Cherry. Itu menceritakan tentang pasangan yang benar-benar attached satu sama lain. Kadang kita nggak ngerti kan kenapa bisa naksir sama orang. Lu relate gak? Lu relate gak, Cek?
1: Gua relate gak tahu sih.
0: Nih, gini. Ini menceritakan nih, si lagu Cherry itu nyeritain tentang pasangan yang benar-benar attached satu sama lain. Kadang kita gak ngerti kan kenapa bisa naksir sama orang.
1: Bener sih, gue ada beberapa momen kayak gitu. Tapi kayaknya yang untuk sekarang-sekarang belum terlalu relate sih.
0: Belum terlalu relate berarti. Nah, Cherry itu menceritakan tentang perasaan itu yang semakin dalam sampai jadi candu, tuturnya. Tetapi Insan Muda bukan Cherry yang bakal kita bahas hari ini, tetapi album barunya.
1: Apa itu?
0: Yang berjudul Million Different Reasons. Itu dia baru rilis di bulan Juli kalau gak salah, tahun 2006. Iya betul, pada 17 Juli 2006 Jordan Susanto resmi merilis album Million Different Reasons. Nah, album ini tuh berisi 11 lagu dan ini mengangkat makna cinta yang luas, hubungan antar manusia, serta perjalanan bersama band pengiringnya The Soul and Rollers. Jadi fun fact-nya juga nih Insan Muda, bahwa Jordan Susanto dulunya dia adalah band yang berjudul, dia ada salah satu personanya di band The Soul and Rollers. Tapi kita bakal membahas si Jordan Susantonya ya teman-teman, Insan Muda. Dia Million Different Reasons. Oh ya, di NBS juga langsung aja kita ada nih lagunya. Lagunya ada yang Nona nih, yang tadi aku bilang kan.
1: Ya.
0: Ada selipan-selipan bahasa Indonesia dikit-dikit. Nah Insan Muda, please enjoy the music.

0: Halo insan muda, lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mas Dewa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah, bisa, mau cicilan, bisa juga, kamu juga. Kamu bisa cicilan sampai 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga dong. Nah, si Mas Dewa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mas Dewa juga ada handphone second loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mas Dewa. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jamin deh, terlengkap. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Mas Dewa sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mas Dewa di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok. Si Mas Dewa, WA official 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mas Dewa.
1: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi, dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, insan muda.

0: Okay, baik lagi Insan Muda bareng kita berdua di sini. Yo. Kita bakal lanjutin pembahasan kita tadi Jordan Susanto dan tadi ada beberapa selingan musik dari band-band indie juga terkenal yaitu The Cartons dan juga tadi ada apa ya? Tadi ada apa sih? The Cartons sama apa tadi ya?
1: Duh, gua rada lupa lagi lupa, karena lupa tadi juga. terlalu enjoy musiknya.
0: Seru, betul banget. Jadi Insan Muda nih tadi mungkin berjoget-joget mungkinnya itu adalah lagu dari The Cartons yang namanya Harapan Part 3. Tetapi kita bakal lanjutin lagi pembahasan Jordan Susanto lagi. Tadi ada track di pertama itu ada Nona dari Jordan Susanto, itu track kedua dari album Million Different Reasons kalau enggak salah. Nah, kita lanjut lagi. Album itu berjudul Million Different Reasons, berisi 11 lagu. Album tersebut menjadi karya paling personal sepanjang perjalanan karir bermusiknya. Melalui album itu, Jordan mengajak pendengar melihat makna cinta dari sudut pandang yang lebih luas. Baginya, cinta bukan sekedar hubungan romantis, tetapi juga mencakup persahabatan, penerimaan diri, kerinduan, kecemasan, hingga berbagai bentuk hubungan yang membentuk pengalaman manusia.
1: Nah, benar banget tuh, Len. Nah, kalian tahu juga nih teman-teman Insan Muda, dibandingkan dengan album debutnya, proyek ini tuh menjadi karya yang paling dekat dengan kehidupan pribadinya Jordan. Walaupun tidak sepenuhnya bersifat autobiografis, seluruh lagu di album tersebut lahir dari proses memahami dirinya sendiri, juga memahami orang-orang di sekitarnya. Makanya pantesan kita dari tadi dengerin lagunya itu kayak dalam banget dalam, gitu.
0: Betul. Apalagi saya yang tadi datang ke sekolah terus dengan motor dan juga saya menggunakan headset dan saya juga mendengarkan lagu Jordan Susanto, Insan Muda. Dan genre ini tuh atau bisa dibilang album ini tuh memadukan unsur soul, funk, R&B hingga pop klasik. Oke. Meski terinspirasi dari berbagai genre, Jordan tidak berusaha menghidupkan kembali musik masa lalu. Ia memilih menerjemahkan seluruh pengarah tersebut yakni melalui pendekatan yang lebih intuisif sehingga setiap lagu memiliki karakter berbeda namun tetap mencerminkan identitas musikalnya. Tadi bisa dibilang ya aku mendengar rada-rada blues-bluesnya dikit. You know yeah. Blues? Kamu tahu blues gak?
1: Tahu blues dong.
0: Tahu kan ya, jadi kayak main gitar tetap wet.
1: Nah,
0: ya kayak gitu kan. Nah, betul. Si Jordan Susanto ini memadukan bisa dibilang dari pop klasik yang dulu mungkin lagu-lagu barat tuh ada kegaduan, ada pop klasik juga kan. Terus juga ada R&B soul. Dan fun fact-nya mungkin Jordan Susanto bakal menjadi musisi my favorite tahun 2006.
1: Ini benar atau larp ini?
0: Benar. Sumpah, ini kan bisa dibilang kalau musisi favorit gue 2006 itu pertama ada The Marlowe's, itu terbaik.
1: Ya.
0: Kedua ada Geese.
1: Oke.
0: Geese ini belum kita bahas, tapi nanti ada sedikit bocoran lah ya setelah Jordan Susanto. Ketiga ini bisa jadi Jordan, bisa jadi Joe Sugono atau juga Jarot sebenarnya buat tahun 2006. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi nih ada juga track selanjutnya ya dari album Million Different Reasons dari Jordan Susanto yaitu Life Lately.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang bawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Luzy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.
4: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
5: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
4: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
5: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
4: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
5: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
4: Wah, pasti mahal ya?
5: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
4: Serius? Mulai 300 jutaan?
5: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
4: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
5: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, itu dia Jordan Susanto yang albumnya Million Different Reasons, insan muda. So, gimana nih si lagu-lagunya, C? Lu udah dari lu, C, gimana nih? Menurut lu tadi yang udah dengerin Jordan Susanto tuh?
1: Malah keinget kayak Mac Miller sih. Soalnya lagunya itu, lirik-liriknya itu mirip-mirip lah sama si Jordan gitu. Tetap nyentuh hati juga sih kalau emang dengerin liriknya.
0: Soalnya emang kayaknya semua lagu cinta itu terdengar sama, C.
1: Oke.
0: Ya, jadi Sen Muda kalau kayak ini lagunya sama kayak Mac Miller, karena dia lagu cinta, bro.
1: Iya sih, benar sih.
0: Oh, Jordan Susanto mirip sekali karena dia lagu cinta, bro.
1: Benar sih.
0: Ya enggak sih? Jadi semua lagu cinta itu terdengar sama Sen Muda, mungkin kayak lagu cintanya patah hati. Pasti musisi lain juga patah hati.
1: Nah, benar.
0: Atau ditikung. Atau mungkin kayak gamon. itu pengalaman Oce, guys. Oke. Kita lanjut Insan Muda sekarang. Tadi di awal Mac Miller dari ranah luar negeri, terus tadi ada Jordan Susanto dari lokal Indonesia, dan kita kembali lagi ke luar negeri Insan Muda. Yaitu ada siapa, Cek?
1: Ada Foo Bridgers, teman-teman.
0: Foo Bridgers, siapa itu Foo Bridgers? Oke.
1: Nah, jadi Foo Bridgers itu adalah musisi asal luar negeri, teman-teman. Nah, dia itu baru-baru ini merilis album terbarunya. Apa tuh lain kira-kira?
0: Nah, Foo Bridgers merilis album studio ketiganya yaitu Lost Weekend pada 14 Agustus 2026 melalui Dead Oceans, album yang menandai rekaman solo pertamanya dalam 6 tahun ini. Berisi 16 lagu, Cek. Bayangkan 16 lagu yang mengeksplorasi tekstur indie folk, ambient, dan elektronika sambil merefleksikan kesedihan, ketenaran, dan mendiang ayahnya.
1: Sedih banget ya kayaknya lagunya ya.
0: Betul banget, durasinya juga 52 menit 26 detik. Dan fun fact-nya, gue mendengarkan itu di rumah. Serius.
1: Di rumah?
0: Secara, gue beneran ketika Phoebe Bridgers itu udah rilis album kan
1: ya.
0: Wah, penasaran nih, siapa nih, kan kayak lagi rame gitu kan. Soalnya ada beberapa fun fact lah nantilah. Terus gue dengerin, ternyata emang banyak banget 16 track kan lagunya, album itu. Gue dengerin sampai habis.
1: Sampai habis.
0: Sambil tiduran gue kayak gini.
1: Nah, ekspresinya kayak gimana tuh?
0: Ekspresinya kayak gimana? Ini jujur, kok gak salah Phoebe Bridgers itu yang ngebawain lagu. Dia tuh ada lagu sendiri kan yang Vira, yang Scott apa sih?
1: Scott Street,
0: iya, yang gimana sih? Gimana lagunya?
1: Scott Street, aduh udah lupa. Itu waktu tahun 2022 itu pernah booming banget.
0: Iya kan, 2022 itu pernah booming si Scott Street. Gimana ya? Kayaknya lagunya kayak
1: Iya kayaknya yang kayak gitu deh.
0: Kayak gitu kan? Ya, nah dulu Phoebe Bridgers sempat viral di 2022 dengan lagu Scott Street. Sekarang lagi rame juga karena dia baru aja ngerilis album yang bernama Lost Weekend. Nah, dan fun fact-nya nih, Cek, yang gue bilang dia tuh 16 track ini, dia tuh ngundang banyak kolaborator.
1: Wow.
0: Term nih, diproduksi bersama Tony Burke dan Ethan Gruska, menampilkan kontribusi dari Jack Antonoff, Alex G, Bo Burnham, dan anggota band Boy Genius, Lucy Dacus, dan Julian Baker.
1: Wow, line up-nya berat-berat semua, berat, ada berat, Bo Burnham.
0: Berat-berat, wow, sumpah. Burnham, ini itu. Orang-orang, kayaknya kalau di Indonesia tuh kayak Hindaya, Tulus mungkin.
1: Ya.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Intinya kalau kalian dengar apa sih ranah luar negeri itu, mereka itu salah satu produser paling jenius, teman-teman.
0: Betul, kayak mungkin di Indonesia tuh Iga Mas Ardi, Gerald Situmorang atau apapun itu. Nah, di sini tuh ada siapa aja tadi?
1: Tony Burnham.
0: Bo Burnham juga, dan ya bisa dibilang mereka adalah guat-guatnya kali ya.
1: Ya.
0: Buat indie-indie, musisi indie. Nih pokok bahasan utamanya juga si album ini tuh berfokus pada kematian ayahnya, Cek. Pada tahun 2022, hubungan masa lalu dan bagaimana menghadapi perhatian publik. Nah, di sini ada sorotan lagunya, Cek.
1: Apa itu?
0: Bisa dibilang lagu-lagu yang naik atau enggak yang beneran enak dari Phoebe Bridgers. Jujur, gue juga mengvalidkan lah ya.
1: Oke.
0: Yang pertama ada, atau kita spill atau kita putarkan saja?
1: Kayaknya mending langsung puter aja
0: nggak sih? Langsung puterin aja. So, this is The Outside.

0: Itu dia Insan Muda. The Outside itu by the way track pertama dari album tersebut, dari album Lost Weekend ini. Nah itu adalah salah satu best tracknya. Karena mungkin awal-awal juga kamu ngiranya ini lagunya gimana Cik? Kan ada suara gimana tadi ya? Autotune, bukan autotune sih, lebih gimana ya?
1: Rada robotik sih, ini
0: kayak
1: emang
0: robotik kan?
1: Ya ini itu emang ngingetin aku banget sama lagu produksinya dari Bob Burnham. Emang kayak gitu suaranya, rada robotik-robotik gitu. Cuman pas di endingnya gue kayak melayang gitu loh.
0: Oh iya kan, kayak ya, tiba-tiba ada gitar akustik, ya, suara akustik
1: ya.
0: Terus ada melayang-layangnya kan.
1: Betul.
0: Nah betul banget Insan Muda. Jadi si Phoebe Bridges ini melakukan eksperimen berarti. Dia mengeksplorasi genre musik di album terbarunya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Phoebe Bridges ini adalah musisi yang jenius. Karena dia punya kolaborasi banyak banget, termasuk tadi juga kan si ya. Bird, apa tadi siapa?
1: Si Bob Burnham.
0: Iya betul banget.
1: Oh iya Len, BTW tadi ngomongin soal kejeniusan dan mau nge-expand sisi seninya Phoebe Bridges. Nah ternyata Phoebe Bridges itu ternyata bakal ngebintangin film yang sama dengan Robert Pattinson nih.
0: Siapa tuh? Coba kamu jelaskan ya, sebagai orang-orang yang mencintai film, Cek.
1: Ya, jadi aku di sini sebagai seorang sinefil. Enggak sih, aku bukan sinefil sih. Jadi Phoebe Bridges itu aku baru tahu ternyata dia itu bakal muncul di salah satu filmnya Robert Pattinson, yaitu Prime Time, teman-teman.
0: Prime Time kayak ini ya, program yang biasa ya, Prime Time itu.
1: Nah, mirip ya, mirip ya. Ya
0: mirip.
1: Ya. Tapi Prime Time ini tuh lebih tepatnya itu kisah biografi tentang Chris Hansen. Jadi Chris Hansen itu adalah orang yang menangkap para predator dan itu ada acara TV-nya di Amerika.
0: Oke. Berarti kayak film dokumenter dong?
1: Ya kurang, bukan dokumenter sih, lebih ke arah biografi. Semi biografi. Jadi biografi itu kayak nyeritain hidup seseorang melalui perspektif orang lain.
0: Oke. Sepertinya saya mengerti sedikit lah ya.
1: Ya.
0: Karena Oce adalah salah satu orang yang gue kenal tentang wawasan filmnya banyak ya, Insan Muda. Dia saya tidak mengerti lah tadi apa itu. Tapi saya mengartinya ya tentang film. Gue gak tahu itu siapa tadi produsernya. I don't know. Tetapi kita balik lagi ke Phoebe Bridges. Ini juga kita punya beberapa track lagi ya, ada 2 track lagi. Tetap Insan Muda, jamnya udah nunjukin pukul 24.07 waktunya. Lendra di sini pamit bersama rekan aku yang nemenin malam ini, ada Ocean juga. Sorry to say kalau kita ada beberapa kata yang salah, dan juga buat kamu yang ingin selalu mendengarkan radio NBS setelah TJF, nanti kita bakal ada dating dekati aku tanpa ending. Di sana kamu bisa cari jodoh nih Insan Muda. Jadi buat kamu yang pengen berjodoh boleh banget langsung aja
1: infokan.
0: Kamu pengen berjodoh Cik?
1: Aku untuk sekarang sepertinya tidak dulu sih, fokus TK dulu,
0: fokus belajar dulu. Oke, so di sini aku Lendra
1: dan aku Ose
0: pamit undur diri, see you next time and bye bye. This is 2 track from Phoebe Bridges.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: We're looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam semuanya. How are you tonight? Dan kembali mengudara kita di sini. Aku malam ini gak sendirian karena aku ditemenin dengan dua minionsku.
1: Begitu sih, baru opening.
0: Oh, baru opening gitu. Udah berdua saya ya.
1: Kita pulang yuk, langsung yuk.
2: Pulang yuk, pulang.
0: Saya udah jadi Kevin gak sendirian karena aku ditemenin sama
1: El
2: sama Ziandra.
0: Iya betul, jadi mereka berdua bakalan temenin aku ya di luar buat jagain kendaraanku ya.
1: Iya benar, dijagain.
0: Waduh, pengen banget sih ada yang jagain hati.
1: Bab.
0: Dan di sini kita bakal ngapain aja sih?
1: Di sini kita bakal ceritain gitu ya, cerita cinta yeah, gitu atau pengalaman-pengalaman gitu ya.
2: Terus di sini juga kita bisa request lagu.
1: Cari jodoh.
2: Iya.
0: Yeah. Betul, karena kan besok malam minggu ya.
1: Iya, masa gak ada gandengan ya?
0: Masa gak ada gandengan ya Samuda? Boleh banget dong kamu gabung di sini bareng kita. Dan opening songnya aku ada lagu. Dan ini tuh dari Rhyme Loud. Sound Station ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 BFM Sukabumi's number one hits music station. Dani Samuda, kamu masih kita temenin di dating malam hari ini. Dan untuk malam hari ini, aku gak sendirian yang tadi aku bilang. Aku ditemenin sama duo serigala ya.
1: Udah beda lagi ya tadi.
2: Nio, sekarang serigala.
0: Aku ada pembahasan.
1: Apa tuh?
0: Ini masalah hati lagi. Emang kalau masalah hati tuh gak ada habisnya gak sih?
1: Iya. Pasti ada aja obrolannya panjang. Gak kelar-kelar.
0: Betul, jadi aku ada suatu topik ya, yeah. Yang dimana ini tuh membicarakan soal pasangan kita. Nah, jadi terkadang ya dalam hidup kan kita gak bisa mengatur semua hal sesuai dengan apa yang kita inginkan.
2: Iya, betul.
0: Kita inginnya A, kita inginnya B, C, tapi ternyata pada kenyataannya kita malah dapatnya E gitu. Dan termasuk juga mengatur pasangan kita agar tidak berhubungan bersama mantan. Pernah gak sih? Kalian punya pasangan, terus pasangan kalian tuh masih berhubungan baik, masih
1: coba
0: temenan sama
1: ya,
0: mantannya.
1: Nah, ini emang kayaknya bestseller banget gak sih kayaknya ini? Kayak udah ahli banget gitu.
0: Kita bakalan bertanya dari POV Nanda dulu yeah, nih. Soalnya okay, dia kalau nah, dilihat dari wajahnya sepernah itu yeah, gitu ya.
2: Coba, pernah coba sih. Jadi aku punya pacar ya, insan muda.
0: Pacar? Atau mantan?
2: Oh, mantan.
0: Hey. Oh, berarti belum move on.
1: Ah, ketahuan.
0: Emang kalau masalah hati kayak gitu sih. Terus?
2: Nah, terus dia ternyata masih berkomunikasi baik nih sama mantannya. Tapi wajar sih ya menurut aku, karena memang sekelas juga mantannya.
1: Wah, susah. Aduh, susah itu.
0: Satu sekolah yang sama berarti.
2: Iya, tapi mungkin ya karena ini gak sih, kayak kalau cut off gak mungkin ya, karena masih sekelas, terus mungkin kerja kelompok bareng.
0: Kayaknya gitu. Di situ sih masalahnya ya. Iya. Dia mikirnya jangka panjang, kalau misalkan dia marahan malah jadi
2: canggung. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan kamu itu pernah enggak sih mempermasalahin gitu? Permasalahin bahwasanya kamu tuh enggak suka kalau misalkan di sini mantan kamu tuh masih berhubungan
2: ya, jelas
0: sama
2: ya,
0: pacar kamu.
1: Tapi jelas sampai dong, ngomong enggak kayak aku enggak suka gitu.
2: Iya, aku komunikasiin dong ya awalnya. Terus ya jadinya masalahnya besar tuh. Jadinya
0: overthinking gak sih?
2: Iya, overthinking.
0: Walaupun dia gak ngapa-ngapain, tapi otak kita kemana-mana ya.
1: Apalagi teman sekelas.
2: Iya. Jadi takutnya bukan cuma di chat, tapi ternyata dia di balik itu apa.
0: Backstreet dong.
2: Iya.
0: Terus kalau misalkan ternyata kalian dibagi kelompok nih, ambil kata dia ambil

0: kelompok dan
1: ya, dia beda sendiri.
0: Kamu
1: dan dia
0: tuh
1: sama,
0: beda sedangkan nah, mereka bareng itu gimana
1: ya, itu
0: posisinya?
1: Sakit banget. Itu
2: ini ya, jadi ngeblank ya, enggak fokus ya. Karena pasti mikirnya, oh ini dia ngapain ya sama mantannya apakah.
1: Dan biasanya kalau contoh kalau misalkan kerja kelompok pasti di luar.
2: Iya.
1: Enggak di sekolah. Nah, makin dari situ enggak sih?
2: Apakah dia nanti ngejemput
1: iya,
2: mantannya atau baru nganter pulang mantannya? Wah,
1: iya.
2: Wow.
1: Pantes kayak relate banget ya.
0: Dengan alasan kayak aduh kemalaman nih, aku pulang enggak ada ojek. Iya. Tapi itu POV dari
1: Nanda.
0: Kamu. Aku pengen tahu POV dari Nanda kalau misalkan pengen banget ya ditanya.
2: Aduh, kok aku mulu ya ini.
0: Nanda, kalau misalkan kamu yang berhubungan sama mantan kamu nih, posisinya kata kamu wajar enggak sih?
2: Wajar sih ya, karena kalau silaturahmi itu harus terus terjaga ya, gitu. Betul. Tapi ya ada batasan kayak ya udah cuman say hi aja gitu. Tapi
0: kamu nggak suka tapi kamu mau lakukan hal yang sama ternyata.
1: Tapi kayaknya kalau bersilaturahmi gitu kayak untuk cowok yang cewek yang waras gak sih?
2: Iya.
1: Siapa tahu kan?
0: Oh maksudnya mantannya yang baik-baik
1: iya,
0: aja.
1: Iya, yang bener-bener ya udah nggak akan mikir kehubungan gitu.
2: Betul.
1: Gitu.
0: Oke, udah kita tanya El ya. Soalnya dia sepertinya pengen ditanya banget nih.
2: Iya sih.
0: Tapi kayaknya ada lagu dulu nih.
1: Iya, mending lagu dulu aja gak sih?
2: Iya lagu dulu aja.
1: Nanti kalau enggak ke depan dulu enggak sih? Kita kan tadi udah POV cewek.
2: Iya, nah terus kita beralih ke POV
1: cowok deh. Karena kita pengen tahu penasaran.
2: Iya.
0: Tolong.
1: Gimana?
0: Kalau aku rasa itu hal yang wajar sih. Maksudnya aku kan selalu berhubungan baik juga dengan mantan aku. Takutnya suatu momen aku melamar kerja nih. Mantan aku tuh HRD-nya gitu. Oh, kamu mantan aku, kamu enggak diterima?
1: Jadi emang mikirnya gitu. Rezeki tuh gak tahu dari mana aja gitu.
0: Nah, jadi kita harus selalu menjaga hubungan baik.
2: Iya, betul itu.
0: Atau kita marketingan nih, kita jadi marketing dan ternyata klien kita mantan kita.
1: Iya. Kok kayak relate banget ya kayaknya ya?
2: Kayaknya ini relate sih kelihatannya.
1: Kayaknya sih, iya kalau dari sumbingnya
0: beda. Gue pernah ketemu sama mantan gue.
1: Tuh kan.
0: Dan kebetulan si mantannya ini tuh adalah orang yang gue sakitin dulu.
2: Duh.
0: Pas ketemu tuh kayak
2: canggung nih pasti
0: canggung
2: ya.
0: Canggung banget, gue harus ngapain dulu ya gitu. Kayak akhirnya basa-basi karena kan udah lama juga dan ya berhubungan baik sih. Kalau masalah jadi pasang iklannya atau enggak ya enggak sih.
1: Nah itu mah berarti modus gak sih? Di balik modus itu enggak. Karena kan enggak jadi pasang iklannya.
0: Betul. Tapi ya gimana ya? Itu dia makanya kenapa kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang zaman dulu gitu loh.
2: Iya.
0: Di masa lalu itu harus kita baik-baiki karena kan kita enggak tahu kedepannya kita bakalan seterpuruk apa.
1: Iya, benar.
0: Siapa
1: sih,
0: tahu
1: bener
0: orang
1: sih.
0: Itu yang ngebantu kita.
2: Iya,
1: benar sih,
0: benar. Aja. Coba kalau dari El gimana nih?
1: Kalau dari El enggak relate jujur.
0: Kenapa?
1: Soalnya mantan gue yang dulu
2: iya,
1: enggak punya pacar. Gue yang pertama.
0: Dia bilang gitu ke kamu. Kamu tidak tahu aja di belakangnya seperti apa.
2: Oh ini POV cowok berarti dia tahu ngerasain.
1: Soalnya
0: tapi beneran kan dia gak punya mantan.
1: Enggak. Aku udah sampai ke orang tuanya juga kan. Gak tahu. Jadi orang tuanya
0: gitu. Oke. Tapi feeling cewek biasanya gak salah ya.
2: Yeah.
0: Harusnya kamu udah kepoin sana sini kan. Udah nyari.
1: Oh maksudnya kalau kayak gitu enggak sih. Karena kan waktu itu dari SMA. Dari sekolah, jadi kan kepantau gitu.
0: Oh, anak jauh juga?
1: Enggak, ya deket-deket rumah dirimu lah pokoknya. Gitu.
0: Inisialnya?
1: Enggak kan tahu, karena kan luas ya itu teh.
0: Ya udah sih.
1: Enggak kan tahu.
0: Tapi berarti enggak relate kan menurut Elgana?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Di aku tidak relate, tapi enggak wajar juga sih, tergantung orangnya.
0: Berarti kamu kalau misalkan, seandainya nih, kamu punya pacar nih. Terus pacar kamu tuh berteman baik dengan mantannya. Gimana perasaan kamu kalau kayak gitu?
1: Enggak wajar sih. Maksudnya kayak ya udah enggak usah gitu kan.
0: Oh mending enggak usah aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kita enggak udah hubungan gitu. Kita udah punya hubungan ngapain sama mantan?
0: Ngejaga-jaga aja takutnya mereka nyaman gitu ya.
1: Benar.
0: Oke deh itu dia ya POV-nya yang sebenarnya, tapi kita masih banyak pembahasan di malam ini dan kita bakalan cut dulu dengan beberapa track ya. So, stay tune terus.

0: We're looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, aku di sini masih temenin kamu bersama siapa?
1: Dua serigala. Bukan ya, bukan ya.
2: Benar sekarang lagi apa ya? Nih? Serigala. Tadi minion serigala. Terus sekarang apa nih?
0: Dua racun.
1: Jangan atuh. Oh. Agak apa-apa meracuni para laki untuk mengikuti dating.
0: Sayang. Kenalin dulu dong, barangkali Insan Muda ada yang belum gabung tadi.
1: Iya, dan lupa juga ya.
2: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Aku El.
2: Aku Ziandra.
0: Nah, jadi semuda kita masih ngomongin soal mantan ya. Nah, ngomongin soal mantan kan tadi kita udah bahas nih, gimana kalau misalkan pacar kita berhubungan sama mantan.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita bakal geser ke topik selanjutnya.
2: Apa tuh?
0: Bagaimana kalau misalkan sekiranya mantan ngejar-ngejar kita? Apa sih tindakan yang bakalan kita lakukan? Siapa yang mau jawab duluan?
1: Coba dari yang nanya dulu.
2: Iya, boleh.
1: Iya, nah, kan tadi betul. Kan tadi kita udah jawab ya. Harusnya yang nanya dulu biar ada ini enggak sih POV duluan. Yeah, coba POV dari cowok.
0: Jujur kaget banget tiba-tiba. Gitu kan. Kayak orang tuh ngasih pertanyaan tiba-tiba ngejawab sendiri gitu.
2: Karena kita pengen denger dulu POV dari cowok.
1: Tadi kan udah dari duluan dulu nih POV cewek kan. Oh, tadi okay. Sekarang dari cowok.
0: Mantan ngejar-ngejar.
2: Iya.
0: Kalau gue lihat dulu konteksnya.
1: Gimana tuh cara kelihatannya tuh gimana dari POV cowok?
0: Pertama, gue lagi sama pasangan gak sekarang. Orang gila mana kalau misalkan kita udah punya pasangan, mata ngejar-ngejar, ya udah gue buka hati buat dia, kan gak mungkin.
2: Iya, terus.
0: Yang kedua kita lihat juga nih mantan kita ini dulu putusnya gara-gara apa?
2: Kalau nyakitin?
0: Kalau gara-gara selingkuh gak mau gue.
2: Iya.
0: Dia mau minta maaf sambil jungkir balik, kayaknya juga gak mau gitu kan. Soalnya dia mengkhianati hati mungilku. Kayak gitu. Kalau misalkan putusnya dulu mungkin gara-gara mau ujian dulu. Sorry ya, aku kata mama harus belajar, aku harus ujian, itu nggak apa-apa, bisa. Atau enggak mungkin gara-gara dulunya ada masalah yang copot mic-nya. Ada masalah tentang ini apa namanya, perbedaan prinsip yang itu nggak terlalu gede. Kayak aku bisa menerimanya gitu. Kalau aku sendiri. Tapi kalau misalkan aku punya pasangan, aku bakal menghargai pasangan aku terlebih dahulu. Seperti itu.
1: Nice. Mario Teguh. Itu sudah mempersiapkan deh kayak jawabannya deh. Karena udah serapi
0: seujun, mungkin. Seujun bener. Itu aku menjawab dari hati yang paling dalam. Karena aku bener-bener ini tuh riset dulu. Aku ini jurnal dulu. Pakai metode ini, apa metode namanya? Kuantitatif.
1: Oide. Asik. Udah siap banget ini mah.
0: Coba kalian... Coba dulu nih yang mau jawab. Coba Elgan dulu.
1: Iya, apa?
0: Gimana kalau misalkan tiba-tiba mantan kamu yang cuma satu itu kan ngejar-ngejar lagi? Satu kan?
1: Enggak ada, cuman itu mah kan mantan aku yang dia dari POV dianya, dia cuman dari aku dulu.
0: Oh iya iya, berarti banyak sebenarnya.
1: Enggak tahu kalau dia ya, kalau aku mah enggak kalau kok.
0: Coba gimana?
1: Ya itulah pokoknya.
0: Seandainya ada satu mantan kamu yang ngejar-ngejar kamu lagi dalam keadaan kamu yang sekarang.
1: Kalau aku dilihat dulu kayak dia
0: gak boleh sama
1: niatnya mau enggak lalu kan dari POV cewek kok dia dulu segitu ya
2: gimana
1: lihat dulu dia niatnya mau ngapain. Biasanya kalau aku nanya kalau misalnya kayak mau apa nih gitu, karena biasanya kalau cowok dari POV aku dia nanya kabar. Nggak cerita tuh nanya kabar dulu, kabarnya gimana gitu. Eh masih ingat gak sih ini aku gitu. Kita kayaknya pernah
2: basa basi
1: ini iya pernah kayak
0: basa basi banget ya
1: ngapain gitu, tapi kayak curiga sih, lebih ke curiga sih, mau ngapain gitu. Karena ya tidak baiknya untuk kembali dengan mantan gitu, kecuali mantannya emang yang bener mau balikan gitu. Dan kita jadi
2: nikah, kalau langsung nikah sih
1: oke okay, tapi agak dicari dulu ya, agak langsung nikah juga Nan. Santai dulu ya.
0: Ini kayaknya ngebet banget ya dilihat-lihat.
1: Coba kalau dari Nanda
0: yang pengen nikah ini.
1: Iya gimana?
2: Kalau aku sih ya, ya itu tadi balik deh, balik lagi. Kalau aku sih
1: berat ya ngejelasin.
2: Berat sih ya, karena aduh bingung ya. Kalau ngajaknya serius, oke. Kalau akunya lagi gak sama siapa-siapa. Kalau misalnya enggak ngajaknya serius sih, mendingan udah langsung cut off aja.
0: Oh tapi jadi kalo, kayak main-main apa enggak gitu. Oh ini mah cuma main-main doang, gabut baru ditinggalin gitu ya.
1: Kalau basa-basi cowoknya gimana? Kayak lama teleponan dulu nih, aduh. Keluar dulu yuk gitu. Kita ngobrol, aduh. Kita bersilaturahmi, gimana tuh?
2: Kayaknya aku tipe orang yang langsung cut.
1: Oke.
0: berarti benar-benar to the point. Berarti di usianya kamu sekarang yang
1: pengen
0: udah
1: yang serius
0: berapa?
1: Dia.
0: 30. Oh, udah pengen enggak main-main lagi ya, yeah, karena ngerasa kayak habisin waktu aja ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, seperti itu ya. Kalau insan muda gimana nih kalau sekiranya mantan kamu tiba-tiba mengejar-ngejar kamu? Mm-mm. Gitu kan dengan case yang mungkin dia pernah nyakitin kamu?
1: Iya, yeah, atau ada sama VIP-nya dari kita juga tapi dengan versi yang berbeda. Nah, boleh banget
0: boleh
1: kamu ceritain ya.
0: Insan muda. So, kita bakal ngeliat lagi beberapa track ini. Ada tracknya dari Dian with Instagram. So, Station Only One 92.3.

0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Jadi buat yang mager-mager bisa banget nih Sambuda. Nah, Simastel adalah top handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. Ada CCTV, smart TV maupun laptop di sini, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap se-Sukabumi ya. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikToknya Simastel. Jangan lupa di follow Sambuda. Buat kamu yang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungin WA aja nih di 0857 21 621.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Ya, ternyata dari Dungeon Smoker sama The Featuring Halsey with Closer. Dan iya, kita juga harus closing Isa Muda karena lagunya udah menyuruh kita closer ya.
1: Ya, betul yes. banget.
0: Dan kita ucapin thanks for all yang udah stay tune di sini. Kita ucapin sorry kalau misalkan kita ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu. Dan kurang lebihnya mohon maaf Isa Muda. Dan nanti jangan lupa tidur ya, tidak boleh bergadang walaupun besok weekend, chill weekend. Kita harus jogging kalau bisa bangun pagi-pagi ya.
2: Buat jogging in the morning.
0: Bukan kita harus jogging pagi-pagi, kita harus ngebangun apa namanya?
1: Semangat.
0: Semangat ya.
2: Semangat untuk tidur.
0: Tidur. Dan pokoknya have nice dream buat Isa Muda semuanya.
2: Yep, betul.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan, kita mungkin bisa bertemu lagi bertiga ya.
1: Yep.
0: See you next time and
1: bye-bye. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tawhirina tayyibin. Wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alih. Kemudian dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari Sabtu ini tanggal 22 Agustus tahun 2026, Kontak Islami kembali Insya Muda mengingatkan sesuatu yang tentu pernah hilang dari ingatan kita, atau mungkin tidak pernah tersimpan dalam memori kita, terkait dengan salah satu pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu yang dikemas dalam beragam hadis ya. Kalau perkataan Nabi itu kan disebut hadis juga, Insya Muda. Quran perkataan Allah juga sebuah hadis. Cuman kita membedakan, beda dong Quran dan hadis, tapi sama-sama perkataan. Cuma namanya yang berbeda. Ya, kalau perkataan Nabi disebut hadis. Kalau perkataan Allah disebut Al-Quran, kalau perkataan ulama disebut qaul, cuma gitu doang. Ya masalah, tapi kan sama-sama perkataan, cuma tingkatannya berbeda. Tapi pada hakikatnya sebuah hadis juga. Inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya asdaqo, sebenar-benarnya perkataan itu kitabullah, berarti kan Al-Quran. Jadi Al-Quran sebuah hadis juga. Cuma kita berpikir begini, ini beda, ini Quran, ini hadis, ya kan? Tapi hakikatnya itu sebuah perkataan. Cuma beda apa sih? Beda posisinya saja ya. Ini seorang nabi yang berkata, hadis disebut. Ini Allah yang berkata, Quran yang disebut atau firman. Quran ya, kalau firman ada sabda, ada firman. Sabda nabi, firman, masa ada sabda Allah? Ya kan, kalau Allah itu firman, itu cuman manusia yang ngatur, manusia yang membeda-bedakan seperti itu, manusia yang membuat susah dan bikin sulit seperti itu. Ya enggak, ulama kawal ya enggak, pasti beda lah. Kalau masa iya sama ulama dengan nabi kan beda ya, sudah kayak gitu. Tapi hakikatnya sama, itu sebuah hadis, cuma diklasifikasi saja. Inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah. Al-Qur'an kali ya. Nah, balik ya. Kemudian dengan persoalan yang kemarin sempat kita bahas beberapa hari dari mulai tanggal 17 Agustus ya. Karena edisi Merdeka saja kali kita sedikit komentar di sini. Ya enggak? Nah, jadi kalau saja kita telusuri sejarah hidup manusia, ini sejarah hidup. Sejarah hidup itu seringkali disebut sebagai sejarah iman ya. Menurut kalian kira-kira yang benar sejarah Islam apa sejarah iman? Yang jelas kalian selalu mengatakan ini sejarah Islam. Dahulu ada di sekolah itu ada yang namanya SKI, sejarah kebudayaan Islam. Ya kan? Sejarah kebudayaan Islam, namanya SKI. Atau ada sejarah Islam. Benarkah Islam itu disebut sebuah sejarah? Hah? Kalian pikir, gunakan itu otak kalian. Ya enggak? Coba gunakan logika kalian untuk berpikir tentang benarkah Islam itu sebuah sejarah. Hingga ada yang disebut dengan sejarah Islam. Ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Yang benar itu sejarah Islam atau sejarah iman? Orang jarang ya mengatakan sejarah iman, jarang. Kalau sejarah Islam banyak.
Oke. Nah, lantas kenapa kita harus ngomong sejarah iman? Kan iman itu sama dengan hidup ya. Berarti Al-Quran berbicara, menyampaikan beragam berita kepada kita tentang sejarah hidup manusia. Ya enggak? Sejarah hidup manusia itu kayak gimana sih? Di masa Nabi Adam, sejarah hidup manusia seperti apa? Peradabannya. Nabi Lut, Ismail, Yakub, Shu'aib, Daud, Sulaiman, Yahya, dan hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Al-Qur'an kan diberitakan ya, Isa muda itu. Ya enggak? Diberitakan oleh Al-Qur'an cerita itu. Hingga kalau ada hadis yang menyebutkan al-imanu yajidu wa yankusu. Malah oleh kita dipelintir, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Jadi karena sholat, bisa mudah. Orang lagi getol sholat, oh imannya lagi bertambah. Orang lagi kedul sholat, oh imannya lagi berkurang. Getol ke masjid, getol ke masjid, imannya bertambah. Malas ke masjid, imannya berkurang. Kok jadi begitu sih? Aneh juga. Ya jidu janjian kusu itu. Iya kan? Pesan Nabi al-imanu ya jidu ayan kus. Iman bertambah kadang berkurang. Bertambah dan berkurangnya iman seseorang tergantung dari amal ibadahnya. Rajin ke masjid atau tidak rajin ke masjid. Rajin sholat atau tidak rajin sholat. Nah diukurnya itu kayak gitu. Indikator iman seseorang itu dilihat dari amalnya, dilihat dari ibadahnya. Itu indikatornya. Itu kan dipelintir ya. Kok jadi begitu? Aneh juga. Masa iya sih begitu? Coba kita tengok. Ya jidu wayan kusuk. Hidup itu kan iman ya. Hidup itu maksudnya peradaban hidup manusia itu nur dulumat. Nur berarti ya jidu, dulumat berarti yang kusuk. Ya enggak. Kalau manusia, para nabi hadir di tengah-tengah ramenya manusia, ya enggak, rohani manusia hidup ya. Ya enggak, karena manusia diarahkan rohaninya, karena manusia dibimbing rohaninya, karena manusia dibebaskan dari segala ketertindasan penguasa di zamannya. Ya jidu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat masa kejayaan Islam, masa keemasan itu apa? Masa keemasan itu bukan yang telah diciptakan oleh Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Islam jaya meliputi semesta, di mana-mana Islam menyebar, di mana-mana Islam. Apa itu yang dikatakan kejayaan Islam itu? Ya kan? Hari ini lebih banyak dari tempo dulu. Apa disebut jaya? Sebut emas enggak ya? Jadi kejayaan Islam itu bukan banyaknya pengikut atau tidak banyaknya pengikut. Bukan gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu dah. Nah, balik lagi ya. Jadi sejarah peradaban hidup manusia yajidu wa yankusu itu silih berganti. Maka nali rojulin kolbaini pijaufihi. Tidak mungkin ada dua hati dalam satu rongga. Kalau di jagat ini kehidupan tengah zulumat, tengah zulumat berarti yan kusu ya.
Mana mungkin antara nur dan dulumat bisa hadir dalam waktu yang bersamaan? Ya tidak. Ada saat-saat tertentu. Ada saatnya, ada waktunya. Waktunya dulumat tengah menganga, tengah berjaya. Ini dulumat tengah berjaya di mana-mana. Mana mungkin nur bisa hadir di situ? Ketika nur tengah berjaya, mana mungkin dulumat bisa hadir? Maka ia akan datang silih berganti. Datangnya nur itu, hadirnya dulumat di tengah-tengah keramaian manusia itu. Kalau kita tengok sejarah ya ke belakang, coba ada jeda waktu ya antara para utusan Tuhan yang akan membenahi satu bentuk penataan kehidupan yang berhubungan dengan sejarah peradaban hidup manusia. Ya jadi wayan kusitu nur dulumat, ia akan datang hadir di tengah-tengah manusia silih berganti. Dan kedua-duanya tidak bisa hidup dalam satu kesatuan waktu. Dalam waktu yang bersamaan tidak. Itu ya jidu wayan kusu. Ya, saya kira itu. Hadirnya zulumat atau hadirnya nur itu akan memberikan apa ada baca dampak tersendiri bagi manusia. Hadirnya para nabi dan rasul terdahulu nur ya, nur. Karena ada pemimpin umat. Karena mereka diarahkan. Rohani manusia diarahkan. Manusia dibebaskan dari ketertindasan, dari segala bentuk penjajahan ya. Iya dah. Kemarin kita sebut ya, para nabi itu pemberontak, para rasul itu pemberontak. Pemberontak. Mereka bertekad, para nabi dan para rasul itu, untuk melepaskan manusia dari segala keteraniayaannya. Coba kalian tengok ke belakang. Begitu ceritanya Isa Muda. Nah hadirnya mereka itu berarti kan para nabi dan rasul terdahulu manusia diarahkan ruhaninya. Betul gak? Hingga disebutlah nur yajidu.

Ya enggak, ada seorang pemimpin rohani. Nur ya, pasti itu bisa wafat. Setelah Nabi Isa wafat, menjelang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ya, hari ini kita bulan Rabiul Awal. Apa sih yang terjadi? Dalam sejarah disebut sebagai zaman jahiliyah. Jahiliyah ya. Oh berarti zulumat kalau begitu. Lahir Nabi. Nur. Wafat Nabi, zulumat. Terus aja begitu. Sama enggak kita lanjut besok pagi aja ya kisahnya. Untuk sementara kita andi sampai di sini dan terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Semoga kalian telah simak kontak Islami. Selanjutnya aku sampai undur diri. Walaupun ini kubilahi topik wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Okay, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai insan muda. Okay, balik lagi nih sama kita berdua, duo Yeping di Giat Gen Z Yeping all the time. Coba kak, kenapa tidak ada suaranya ini? Coba lagi.
1: Halo.
0: Okay, kita ulangi. Balik lagi sama kita di Giat Gen Z Yeping all the time. Tentunya hari ini kembali lagi bersama dua Gen Z yang tidak kalah Yeping dan juga pasti akan menginformasikan informasi tentang Gen Z.
1: Betul.
0: Sama siapa sih hari ini? Balik lagi sama Vita.
1: Aku Kakak.
0: Okay, dari jam berapa kak?
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti.
0: Yes, jangan lupa kita juga bakal live streaming. Dan buat kamu nih biar semangat, jangan lupa untuk request lagu di
1: TikTok
0: dan juga di
1: Instagram.
0: Oh iya, hari ini bakal ada kabar membahagiakan sekaligus menyedihkan untuk kita semua insan muda.
1: Apa ya itu?
0: Nanti pokoknya kan harus stay tune sampai jam 9.
1: Betul, harus.
0: Iya, wajib banget. Wajib. Karena di antara kabar senang dan juga kabar sedihnya, dua-duanya sangat penting untuk kalian semua.
1: Betul.
0: Sedih sekali. Okay, kalau misalnya kayak gitu, biar kita bahagia dulu.
1: Betul, mending kita
0: opening song dulu.
1: Betul, opening song dulu.
0: Okay, opening song hari ini ada Teh Hijau dari Tulus. So, enjoy!

Lagi cari HP baru, ada sih Mas Tel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda. Well, balik lagi sama dua Yeping yang tidak Beato. Pernah tidak Yeping.
0: Kita bakal bahas apa sih Fit, katanya agak-agak menyenangkan dan seru nih tadi.
1: Oke, jadi dari tadi aku udah berdiskusi dengan kakak Kal dan kita berdua itu mau berbicara mengenai hal-hal yang membuat Gen Z itu gedebak-gedebuk.
0: Betul. Yeah,
1: which is kayak Gen Z zaman sekarang kan kayak sering banget telat juga kan. Nah aku tuh pengen tahu gitu kayak kalau dari POV-nya kakak Kal itu apa yang membuat dia terlambat dan apa yang gak bisa dia toleransi sama-sama sekali, kayak yang gak bisa ditinggal gitu. Coba kak, gimana kak?
0: Kalau aku sendiri sih paling gak bisa kalau lagi make up diburu-buru.
1: Kenapa?
0: Karena aku ngerasa nanti kalau misalkan kayak apa ya, kita tuh butuh banget preparation di luar kayak harus dress well, make up yang bagus, tapi berangkatnya tuh mepet kan. Maksudnya kayak diburu-buru tuh kalau misalkan dilanjut make up di mobil pun gak seseret make up di rumah gitu loh.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Karena kalau misalkan di mobil tuh kayak terguncang-guncang gitu.
1: Terguncang.
0: Sumpah, aku pernah pakai eyelinernya. Iya, seperti biasa insan muda meleot-meleot, aku gak bisa kayaknya.
1: Wow.
0: Kalau Vita sendiri apa sih?
1: Kalau aku ya Kak, jujur yang enggak. Kalau menurut aku make up masih keburu kalau misalnya aku di luar. Tapi aku tuh enggak bisa kalau misalnya pakai kerudungnya akhiran.
0: Hah?
1: Iya, jadi aku tuh yang paling penting kalau aku udah tahu aku bakal terlambat, yang penting kerudung aku rapi dulu Kak, sumpah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kamu kerudung dulu apa makeup dulu?
1: Kerudung dulu kalau terlambat. Soalnya aku tuh pernah Kak terlambat buat ke sekolah. Terus aku tuh memutuskan untuk menggunakan kerudungnya tuh nanti aja gitu, yang penting kepasang dulu, kepanitia dulu. Kak, risih banget ngelihat pinggir-pinggiran yang menggelembung-gelembung gitu loh, kayak
0: Harus rapi ya Fitong.
1: Iya kayak gitu. Terus juga kayak yang bikin lebih nggak bisanya tuh kalau misalnya kerudungnya itu pashmina.
0: Bukannya pashmina tuh tinggal dikait-kaitin doang ya?
1: Karena Vita pakai ciput ninja.
0: Oh iya, kamu pakai ciput.
1: Yeah, itu yang membuat aku tidak bisa, dan aku tuh kan kalau ciput ninja kan belakangnya suka masih ada bolongannya gitu kan. Nah sama aku tuh harus dipeniti dulu gitu loh. Jadi kayak jujur selama ini kalau misalnya aku bermakeup dan juga bersiap-siap, yang paling sulit itu adalah menggunakan kerudung sih Kak, jujur. Dan aku dan aku nyetrika kerudung tuh bisa sampai 30 menit.
0: Hah?
1: Karena emang pinggirannya tuh harus bener-bener terpinggir gitu loh. Gimana sih pinggirannya tuh terpinggir nih sama muda?
0: Aku kalau misalkan sekolah pakai kerudung, aku sat-sat banget, pantes aku gak suka rapi.
1: Ih, aku mah nyetrika kalau buat sekolah dari malam.
0: Oh iya.
1: Bahkan kak tau gak sih, aku tuh memiliki teori kayak walaupun ada titik sudut sedikit yang dimana dia itu kusut, kerudung aku tuh gak bakal pernah bisa rapi. Ini lihat di hari ini, dia sangat tegak paripurna kan.
0: Iya sumpah, aku setiap ngelihat kerudung Vita kayak gila nih orang kalau pakai kerudung gak meleot-meleot. Sedangkan aku tuh pasti tau gak sih kalau misalkan kerudung nih di tengah sini, di atas kepala tuh suka ada yang ngegelembung atau enggak kusut dan jadi gak simetris. Itu aku.
1: Oh my god. Ya tapi kan kalau Vita kayak gitu, kakak juga make upnya bagus banget. Eh tau gak, kalau misalkan kalian pernah ketemu kakak-kakak dimanapun itu, dia pakai soft lens-nya mantep tau. Ih,
0: saltir.
1: Jangan dipuji. Sumpah, insan muda kayaknya ya kalau misalnya kalian ketemu sama kakak-kakak dan kalian akan membahas soal make up, dan dia tuh sangat amat jago loh untuk menentukan shade.
0: Enggak.
1: Boong.
0: Sebenarnya insan muda kalau misalkan make up shade keterangan atau kegelapan itu ada akalnya sih Fit.
1: Gimana akalnya?
0: Nah kalau misalkan keterangan, mungkin konturnya bisa disesuaikan sama bentuk muka. Karena kan kontur tuh gelap ya, coklat gelap. Kalau di blend sama cushion yang keterangan di muka kalian sebelum di set itu bakal ya sesuai muka kalian gitu, sesuai apa sih tone kulit kalian. Kalaupun misalkan kegelapan, tinggal pakai concealer yang lebih terang.
1: Oh, udah. Boleh juga.
0: Boleh. Tips-tips ya. Iya, tips mirip buat insan muda.
1: Mirip kayak lagu yang judulnya Boleh Juga Diri sama Salsabil gitu loh.
0: Boleh.
1: Oke, insan muda, kita dengerin lagu dulu deh, kita cut dulu deh biar kalian makin penasaran. Oke, so enjoy.

0: 3.3 BSFM Suka Bumi Number One Hits Music Station.
1: Hai insan muda.
0: Yeay. Seperti tadi kita sudah bilang ya, kalau gedebuk-gedebuknya kakak-kakak itu tidak bisa makeup diburu-buru. Tapi kak, sepengalaman kakak nih, waktu lagi ngapain kakak sampai buru-buru dan makeupnya jadi acak-adut?
1: Kayaknya setiap aku mau keluar kota deh.
0: Keluar kotanya for what?
1: Waktu itu aku keluar kota ke Bogor, itu aku udah booking tiket apa ya? Taman Safari gitu. Iya, Taman Safari. Terus abis itu sebenarnya mah kan ke Taman Safari bisa kapan aja ya fit masuknya. Cuman ayah aku tuh ngeburu-buru banget dan di situ aku bangunnya kesiangan. Abis itu aku gak tahu pakai apa, pokoknya cushion dulu. Abis itu masuk mobil. Terus aku di mobil aku nggak bisa pakai apa sih?
0: Bini.
1: Apa sih? Fake lashes gitu loh.
0: Oh, I see.
1: Gak bisa. Jadi kayak gitu terus, ngerti gak sih?
0: I see.
1: Iya, sumpah itu benci banget. Dan akhirnya sekarang setiap aku keluar kota tuh aku tuh bare face dulu aja di mobilnya, dan nanti pas mau nyampe baru aku make up. Tapi kalau misalkan pakai fake lashes itu pas aku udah di tempatnya.
0: Ah iya, benar.
1: Suka sibuk sendiri gitu loh.
0: Iya. Iya, tapi kan jujur ngomong-ngomongin soal fake lashes ya. Vita pernah tahu, jadi si fake lashesnya tuh nggak naik ke atas, tapi malah jadi turun. Waktu itu tuh Vita tuh mau ada bikin video gitu, dan emang aku tuh udah niat gitu loh, kakak, takut aku mau pakai fake lashes gitu. Nah, pas aku lagi mau pakai, dia tuh jadi karena aku tuh terburu-buru, jadi dia tuh ke depan gitu loh si fake lashesnya.
1: Oh iya.
0: Iya. Dan itu tuh bisa berdiri karena aku pakai kacamata di motor, terus kayak aku tekenin ke atas, jadi mata aku tuh begini nih.
1: Malah aku kalau pakai kacamata terus pakai fake lashes, si fake lashesnya turun.
0: Itu mah kegencet kali.
1: Iya, emang kegencet. Terus kadang nusuk-nusuk gitu loh.
0: Iya sih, emang itu sakit banget. Apalagi kalau pakai fake lashes itu rasanya kayak, misalnya pakai fake lashes terus kayak kita terterpa angin yang sangat besar, rasanya kayak mata kita kayak mau kebelah.
1: Iya lagi. Dan deg-degan copot aja.
0: Yes.
1: Kadang aku kalau misalkan pakai fake lashes di motor suka aku tutup matanya.
0: Jujur. Terus kayak jadi jauh lebih banyak debu yang masuk gak sih?
1: Iya lagi.
0: Ya kan? Oh my god.
1: Makanya sekarang aku lagi ngurangin sih pemakaian fake lashes, dan aku prefer maskara aja.
0: Jujur iya. Apalagi kayak jujur ya kak, kalau misalnya lagi buru-buru terus kayak kita si bulu mata itu benar-benar menjentang, gila itu kalau misalnya kita lagi di motor itu rasanya kayak angin tuh kayak masuk semua sampai ke sela-sela kornea mata gitu loh.
1: Ih gila, girls problem banget ya.
0: Iya, kayaknya kalau boys problem semuanya mereka buru-buru, kayaknya mereka cuma gak sempat mandi dan sikat gigi.
1: Pasti. Dan ada aku contohnya, dia tuh waktu itu saking buru-burunya dia lupa pakai sunscreen, lupa sisiran. Ya udah acak-adut aja,
0: oh
1: tapi mandi.
0: Oh
1: karena
0: my god.
1: Kita tuh sekeluarga kalau mau pergi apapun pasti mandi dulu gitu loh. Enggak ada yang enggak suka gak mandi.
0: Oh. Aku kalau misalnya aku udah buru-buru banget, aku sabunannya kayak gak jelas arahnya, dah.
1: Oh iya.
0: Iya. Malah aku tuh kalau aku udah buru-buru banget ya, mandi nih insan muda. Aku tuh pasti yang aku utamakan tuh adalah gigi dan juga muka. Kalau badan tuh yang menurut aku tuh bakal sumber bau, pasti aku sabunin yang lainnya ikhtiar aja. Tawakal maksudnya.
1: Kan nanti gak apa-apa Vita, soalnya sabun tuh kan kalau diguyur air juga dia mengalir. Kata aku mah udah otomatis bersih sih itu.
0: Otomatis
1: bersih gitu.
0: Beliau mengira kita adalah ini, apa tuh namanya, car wash.
1: Iya lagi kayak car wash ya, gila. Yang penting di sabun, air, beres.
0: Asli.
1: Bahkan kayaknya car wash lebih bersih fit sabunannya daripada kamu.
0: Ya ampun. Tapi kalau misalnya nih ya buru-buru mandi ya gitu-gitu. Tapi menurut aku kalau misalnya aku buru-buru aku jadi jauh lebih wangi dah, Kak.
1: Hah? Aneh banget fit.
0: Jujur. Kayak si segernya badan tuh lebih worth it kalau lagi buru-buru gitu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aneh banget. Orang mah kayak pas prepare banget baru dia makin wangi gitu.
0: Enggak Kak, jujur. Terus kayak mungkin kayak ini tuh kayak diwajibkan gitu untuk semua manusia di muka bumi agar bisa survive kalau misalnya lagi buru-buru. That's it, girls. Kan kita suka ngomong aduh ya gak sih Kak?
1: Iya sih, emang ya kan? Gedebuk banget ya Gen Z itu, gila.
0: Berhubung kita sering ngomong aduh, aku juga punya lagu aduh dari Malik The Essential.
1: bridgingnya.
0: Udah dua lagu loh.
1: Udah dua lagu.
0: Tadi tuh aku boleh juga ya, boleh juga aku gituin. Sekarang ada lagu
1: Aduh.
0: Puterin ya, yes. Puterin.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang enggak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu,